0: mulimbu njuma lya mbili mashindano mwaka wa tovele ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado auna lote kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda badia ulanda wako hapa kulota mushu ukapati dinujo
1: auna kato kutitalali ulinje dianga ulimbu njuma likumele mashindano aulanda wakuimba kwa dimu ikoma cho Cabo Delgado Radio Msambiki ikurumua ulanda wadimu mulijimbu ya Cabo Delgado.
2: Heba ya muyumbo tumegalika shandika sha mashindano ikoma cho Cabo Delgado shingutandeka kenga ndukumanyia mdiladio komunitaria hakuni mapalapanda Radio Msambiki na kuingandia mavalelo inududu video ye mdakulia mbilo ndo na ntondo.